0: Dia Hila, Dia Hila, Dia Hila, Dia. Speleke mawa Dia Hila,
1: Speleke
0: Dia Hila,
1: Songyonga
0: Dia Hila.